0: mwe ndibwele sambutino walonga kuti mdandikwata twera kuja pedidi pinapikwa pano pa district kwa Port Limbaraka
1: Baraka kuchena mnaunya onseni my minister ndinyindirene pakutoma likirani murawire pekuja
2: bwera niko chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko
0: baka yao ipipi kukomadi pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea pika kale ni mwana bani nyakupika
1: wa yavo munatoma fika kuno panzizi pangono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mdapika chisa cha baka yao
3: andi mai mapikiro anga onsene mbane wanakomerwa na ini kuchemera pia kuja pyanga pikulu pikulu unyamwenye mwakupasa ungume kuna onsene ndi nyama za mazi penu baka yao pia kupikwa na chifunani chikulu sakoma kakamwe
0: ndikona kuti ndimu mwene mkadamu ndikona kuti yavo na pindu pia didi mitida chita mapikiro anewa didi amunatu akazatu anatu badato mambu kuja pindu pia ungumi
1: ndimu mwene my minister ndi nzeru za didi Ubali mbuda tomatene pumasuma na useni. Mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungume wadili.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto amu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: Vashamari. Muno shiziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nukuma no sabao kana kutidota. Shinobesa upenyu wenyu pomu no kama wenyu kumeningera no bungano pa mtundu. Makonye mazinji anubala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumeningera no kolera. Anubuda pa mgani, pa dodi, pa shina. Ndisho, tinudikana kuita ukirini pa mkuvu uruwese. Kushandisa sabao, dota, njo ushoni pa muzipedu kumeningera no pa mtundu. Kuita ukirini, ohwalo opanyumbe tunoponera. Jinodika mukati mukuti zisira ntambo mbukani zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambicha mumuchinja mumbira mukole jicha nokuti jakachena izvo zvinopa upenyu wakanaka nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena tingapera kukochola Ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tiondikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare no home wakanaka. Tingava kohavisa ngombe kana kohusha atishikato taka chiri chese. Tinodikana kukalava nyara nokumwa no sabao kana kuti dota. Vashamari cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimo kama hwenyu pomu no bungano lesepo pa mutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinse sofala, kubese jehwa ndi UNICEF.
8: Iwewe madikane, unofisi wa kutumundu haruwese, ano tendehwa kudura apawari shwiro, yukita mfata sungu, pomeje, nukudura ngocha kwete kwete, kurukuvunja shkono maningi, Vantu vanaita msharujia uchikana kudula zina lako ukavona wia mshaisha kubata pa mtundu vanaita mshando jukubesera pongano ngonda vokita mkwata sungu nuvagari azvinesi kwe vaibote lako locha kwete kwe tarnozi linha verde 1458 jamesa kwe vaibote tarnozi fara criança 116 masoko aiwari anesajo potopo endaiko vunja kuno chikwata chumajimai Anita basa pambuto iya zvinovonekera pamututu paunonga undiwaro. Apa wari kunanga tsamba iwari iri kupekejo ngochikwata chinonzi Red de Proteção contra Exploração e Abuso Sexual.

0: Nyimbo ya tia sala nduli. Ndakwanisa kuvina kazinje kwene.
1: Bwana Niko, pakati papindi athu ya ngumi kulonsene. Zwani kuti pakati papindi munatukana ine shamalangu Alice Julio. Pansi kwa lero nanga na thangu ya ndende boss inazina ya Nyampwanda Malaria. Nyampwanda Malaria isasosa na thangwe ya imu inachemerwa anofinish. Zisaoneka mkati mwa nyumba mikachomba ana ngono na anu hakuwa. Na tenepa awene asatapula nhenda iyi. Tinaziwatani kuti munthu anayo nhenda nangana ineyo. Manungu asapisa, msolo usapa kazinjikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga Nyampwanda Malaria. Ntende nenga Nyampwanda Malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife dichwaide kazinjikene nyumba, yori kutipukone kale na imbo. Ponto tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto tipatise basa vionsene pile na tarisa imbo. Pepio na pinangu, ndipe vinafuna kuchita kuti ife titunde ndihende nengana ineyo. Ponto, safunika kuti ife tigwande tsanga zinakukumanika mkundu mwanyumba, tifungule njira tuwele kuti maza kulimira, tuwele afambe, maza kuchipa, ndipepo pasabalana imbo. Nanji, safunika kuti fichite unyai mbutu nengana zezo, tuwele pakone kumanika na imbo tai. Mbiadidi kuti fichite, tuwele kuti ife titunde ndihende nengana ineyo. Bas anzanga net msaina pano na pindi athu yangu mukulonseni veselani programa
0: tinapasa mpata kuna shamwali athu Eva Chisapa anacheza na shamwali athu thangwe nsolo athu alero
2: ande nzanga Jessica na Gloria ndakuta na kundipasa mpata toera kucheza na shamwali athu thangwe ya kusembwa peno kusembesa pale na sikana thunga mzati kafika nzanga zinako
3: Sinanga ni Beatrice Shepherd.
2: Beatrice, fiti kulonga tangwe kusemba, peno kusembesa ana, tunga mizati kakwana. Kuchisa kwako, pisachitika pintu ningana pepe?
3: Pisachitika.
2: Iyo ungaona pintu ningana pepe, pikachitika. Mpianji minachitiwa.
3: Ndisa sokwala, nanji nisambu eneo, sisambu waditai. Nanji awene ngazi wa kulunganya mwana. Mwana kulira, awena sa lirambo.
2: Apo nakuona kwa kumbianji pinachita kuti asikana peno wapale asembwe tunga mzati kakwana.
3: Anangwa safuna randira shamo lao, tangu wakuvala pindu pia didi, hakusasanya bonsi siaji.
2: Gulonga kuti nitangwa kusilira?
3: Ndimu mwini nzanga. Ulanangu tangu wapata dinyero, asafuna kwa tangazi.
2: Apale?
3: Ndimu mwini.
2: Gulonga kuti angapata kubiri pangonu basi, anyedosera kutinakula funandi sembi?
3: Ndimu mwini nzanga.
2: Apo siya mafala kumalisa kulionsena na tifa?
3: Kuna imu mwonsena mzatifa, lekani chita nsambu neyo. Zuanu kuti udidi kulife, ngufunza.
2: Takuta, pereka apa mwanyikiro, kumbatiro na pitsonsono.
3: Kumbatiro na pitsonsono na siya kuna mewanga roza ndongi sandamu na mbalanga. Mwaniza sabo za Roche Bitoni.
2: Bwera niko, mwanyankuira, avesere, tilipano na washama yatu nango, tinatichezi nae. Nzanga, nsiku ya didi?
4: Nsiku ya didi.
2: Zinako?
4: Cristina Beto.
2: Cristina, ifelero pa programa ishi yandi na iwedi tikulonga tangu ya kusembwa, tunga mzati kakwana, peno kusembesa, msikana mbachiri mwana ngono. Na kunyerezera kwako, mbianji pinachita kuti asikana sembu msizi mzati kakwana.
4: Asikana nango asapasa muna na pai, panango asikani asasaka oka.
2: Apo mbianji pinakwata kutia sikana iya sazua kutinkabi inipano? Tunga izati kakwana mbwenye mbasaka mamuna tuirasimu.
4: Panango funamaka dingira.
2: Panango?
4: Panango asanyere sila kuti alikutawa kutabuka panyumba angaenda kubanja pindu pinachinja.
2: Ndimu mwene nzanga mafala didi. Apo... Kuli ali asikana peno anakana nzeru zezi. Mbapi mafala nafuneo kwa asia?
4: Ine inapanga kuna asikana. Nzeru zezi ni sadidi. Tangwe ife tinga semba nzizi mzadi kakwani. Ife nkafunza. Ife tinasia pintu pionseni. Pika funefe kuchita. Pama kariratu. Mbitienda kubanja. Mbitibara. Tinasia kusasanyira manguanatu. Nengaife asikana. Na tinepa ninapanga kutisia nzelu zezu. Mitifunze. Tingamara funza. Ife tinapata basa. Pondo tinasembwa.
2: Ndimu mwene zanga mafala kuria kakamwe dikukupira kuti asikana usene akutiva. Apo mkumbatiro unasia kunani pichonchono?
4: Ine mbizaji siya mkumbatiro. Ndina siambu mafala kuna payo nseni. Kuti mbadidi kuti imwe mwonerere ananu. Mungaona mwana kutaika mbadidi imwe kwea makutu, kazikana pansi, kumsandika, pondo na kumpasa nzeru za didi. Pepe pinachita kuti nsikana mwana akuele na nzeru za didi, pondo anakosa kusasanyira umangwa na wache. Ine zinanga ndini Christina Alberto. Nasia nkumbatira kuna payanga Alberto João, mayanga Augusta, mbaranga Manuela.
2: Takuta nzanga na mafala dati sirewe pano.
5: Ndimu mwenye tamala kuva makana daitiro na shamwa liatu Eva Shisapa na tangu nsolo atu wapansi kwa liru. Takosa kufesera bindu bizini pia kusena siana na chukulupiriru kutimwembo makosa kufesera na ife.
0: Aveseri ziwani kutinsambonu wa kufuna sembesa na piano. Tunga mbizati kakwana, sinsambu wadidi tayi. Siani manyerezero ana, kurunganyani anapiananu, kuti akondi kuli na manyerezero ninganiyo.
5: Ndimu mwene shamwalenga Gloria na nji msambu neo si wadidi tayi. Mbiadidi kuti ife ningana ngono peno wapale asikana. Mungaona kuti muku kakamizwa na nyakubalanu kusemba. Mwende kwa utongi mwasumiri. Na nji kusemba uku tunga mbizati kafika si udidu anu tayi. Saoneka mbo kuti anyakubala nango asaka kamiza nao mbasemba. Na tangwe kunyuma nkabe chakuja tai. Awena salonga tepa. Safunika kuti usembe. Na njiti uneo anadinyeru. Anatigulira mpunga. Anatigulira njinga. Anatipasa dinyeru. Ifepano nkabe dinyeru. Kumunda mpunga ni akubuka tai. Awena saka kamiza anao mbakalonga pindu nenga pepyo. Anyakubala. Siani msambuneo na njimwana ngono. Nsikana, ngabe funika kuti asembe.
0: Mafala didi nzanga. Munga sembesa mwana ngono, tunga mbizati kafika. Ungumewa usakala wakune nseka, asakala mundu wakukonda kusanzaya. Tangu asakala mbaka nyerezera, kutini ndakakamizwa kusembwa. Tangu ni nenda kafuna asembi watai, anyakubalanga nikakamiza. Na denepa, ya asakala mundu wakusukwa lisa kakamu. Ziwani kutipepe pia kukakamiza na piana semba. Zipindu pia didi tai, lekani nsambonoe. Tangu angaenda kakusumi milani kwa utongi, imu munenda nkaidi.
5: Nimu mwene nzanga, mafala didi kakamwe, na chikulupirira kuti anyakubalatu, alikufesera, moda munafunika. Kuna palembo, ale anakwanisa chimpaka miso chache, anakwanisa chidoshkonto, asanyerezera kuti ndina chimpaka miso, wafika nzizi wakusemba. Tangu ndisafuna mundu wakundifurire nguo, ndipikire, andisukire maparatu, na bindu bizinji. Apalemwe, lekani kukala na manyerezero aneo tae, tangu kukala na mpaka misu, siku longa kuti nzizo wa kusemba wafika. Funzani, funzani, mungakula, munasemba.
0: Ndimo dinzanga, natenepa tiendeni kave nyimbu yatu ya kumalisira.

Mpurukiri kuno nguva jato kwana kamare chekerere ndanhatu jo usiku kana dzaitorash waruta kuda vicharano vedu vadoni vari kumaputu kuti tivie no masoko musiku zuva ronyamasirino usiku hwechitatu chovhiki chitatu njiku iyo chigumi neyechipiri yomweji wakatutu murino gore makumaviri no matandatu.

0: kade tinaona kuti tanomburukira kutungamira mu usiku zuwa lange maserino. Alo,
1: alo, alo,
0: zina
1: apo atimukupera João de Manuel kuzi kama nini bazwa barba weketela kuno kabuji bairo magritozi.
0: Zvakanaka baba barba, mativigirenyi musiku huno? Tikanyitizwe. Mwana mudoko akafihwa.
1: Mwana wa baba akandopihwa ngovana. Chiriro chake ndokukumura machira.
0: Aha, chiriro chake ngochokukumura machira.
1: Machira, ha. Vanhu vese vanodzoka kufa. Anokumura machira.
0: Aha.
2: Nazi.
1: Ndaramba, ndaramba.
0: Kana bonore.
1: Ndaramba, ndaramba.
2: Wakafuwa nimae anokumura machira.
1: Ha. Katerende.
2: Mkobo.
1: Ndakwe kwa saka ya mekisa kibora.
2: Mkobo, mkobo.
1: Ndaraba, ndaraba.
0: Mhmm.
1: Ndaka. Komu posa dewa kwa kutiki wa inchi lepanga posa na juka roboto. Masina tansina jambra na sina sinira wa hapa posa na juki na.
2: Na juki.
1: Hapa wali ndaka kuti mwana mbabangu wa kutu wa mbaba na lewezi. Ena nukumula machira. Mumanga.
2: Mumanga kudidi kwao.
1: Mumanga. Mkwana mwana kibuwela na asaka wa mikapo. Mumanga ukapela kumula manga jese. Mwana masaka niya yeso upela pasi.
2: Aha. Basi. Amchila semweni.
1: Minare mwenyish.
2: Teka intisi.
1: Mwana mwapangu. Ndani yake. Nde vidru. Maji matumbu. Ngoperu.
2: Imenu mkano?
1: Daramba, daramba.
2: Ndani jo vidru?
1: Ndani jo vidru na tumba kombo kero.
2: Botili? Botili?
1: Daramba, maitende, daramba. Ndani ngawiki mwana wabangu, ndani yake jo vidru. Matumbu wa kombo kero, irushu.
2: Irushu, alushu. La pake jen.
3: Alo.
2: Alo, Zina.
3: Zina, kamu tak terasa saya terakun nak buat di taro mandiri tu.
2: Hei, matu ikir.
3: Matu ikir, jen tak siwe.
2: Teka itu.
3: Mana babana, dia siapa babana, nanti zong mata sanjero.
2: Di ke babana?
3: Nanti zong mata sanjero.
2: Imbuani.
3: Ya, jenderam.
2: Mavi.
3: Nah, jam zok.
2: Zula.
3: Nah, dari India asli punya sendiri.
2: Muliro. Mana macam ni?
3: Jalan apa sih?
2: Bebo.
3: Nah, jalan jalan.
0: Mari awak makalangga mainnya mas.
3: Ah, dah saya kata perawal hati.
0: Zvakanaka. Tiduri dei, timutekere njedu mai.
3: Ndechia baba nanti zoma pasajero. Nyamwe unoziva ne?
2: Noziva.
3: Ah, sikia sikandona nyamwe huo akulia, sikia sio profesa sana ningi.
2: Ah, ndizo ndote. Imweni zwe.
3: Ah.
2: Amchina imweni.
3: Ah, dai andichina.
2: Jedu ngaiji?
3: Ambali kadi kibangana kanikao.
2: Mle pole tsa bukisa babana alifununguki.
3: Ukisa baba na sindi ingatandani.
2: Indani mapembera.
0: Zvakanaka imwe zvengai teka. Minda babangu wapera ndimo.
3: Minda babangu wapera ndimo.
0: Mhm, wapera ndimo uchameri mbeu.
3: Aingati mbasha.
0: Mbanje mapembera.
3: Mapembera.
0: Zvakanaka saranyoshone.
3: Zvinaruza pasizo tira kuno kabuzi.

Inoto sete ose kwa kanaka kusonga na ketri kweta tumena kozwa kozo misoro jo masoko. Ino kundau yoso kutungirwa kozo ndava mukati mo provinsi ino yomanika. Vari kubatana no zvibinga mpini inongo kusama kuhamba zvakanaka pamabasa avo ozo utongi. Ino zviripo ngo kushomanika ino kozo mare. Doenda kozwa masoko kana kuti misoro jumasoko ino osibva ngo ku provinsi yoko inyambani. Mapurisa anonera ngo kuhamba kakanaka ko makwanja ino ku provinsi iyo. Vona vati varikweta zviri zvese ino zviripo pakubwisana na vaya vanohamba ino no mashimbombo ino makuwa nepakuti voye mazviana zvodi kana kuti vaemese ino pambiri zvakadaroko pakuti vasiyewo gwanja ino kuno vamweni vavo. Toenda ku provinsia yo Sofala. Komboni yondeke munyika ino yo Mosambiki. Vafungura inokozvo gwanja ritsva muchitatu chino inozvosibvira kudroba robera kuenda maprovinsia anoti Tete, Kilimani, Nampula, Pemba inopamwepo nonakala. Zvakadaroko aya nhamweni ndona masoko etavia nawo ozwa ranyamasi inotositi murambe makati purukira.

Osete osekwa kanaka vaprukiri. Masoko makoro ino omndimi yochindau. Vo utongi ino oko distrito rokaya vo na vato tsvaga ino kozondau. Jino pindri jazuru zvinomwe pakuda kubesa pavanyaukama vakanga vosibatana nozvokurwisana kozozvinyamazana. Kure kuvereketwa nguvagari vomiji mitundu jinokwana gumi vanga vosigara inono kutya zvakadaroko ngokuhamba hamba kozozvinyamazana zvakanga ingana njou inopamwepo nonyati. Mukuru mukuru okundau inonirangu mabasa anobara upfumi kudistrito rokaya. Domingo Jalfandik, ena o city kano ndau jivapera nokutokombwa inojivano donga vosizenda kogara inopavanya ukama vamweni avo. Toenda kotura amweni masokomu. Aoneka rafurwa inokozo gwanja kana kuti kozo birinji inoriro mukova womitushira inokugwanja rochita ndatu ku district rogondola province inoyo manika zvositi pamasure po mazuva anopindirija makumamvumba mwezvakamboema inongozvo maererano ozvokuvakiswa patsva inokozvo ndau iyo. Mukuru mukuru anoonerera inongozvo makwanja ino mukati muprovhinsi inoyo manika Moisés Zimba ena ositi ngozvo maererano ino ozvokuvakwa kozvo gwanja iri zviri mukati mokuvangisa pamabasa ozvokuhamba kakanaka inokozvo vandu ino zviripowo nokuti chivakwa ichi chinge chakavanga ushoni. Toenda kotra amweni ino masoko osibvira kuprovhinsia yoko Inyambani. Vondau inonera inongozvo homi kuprovhinsia yoko Inyambani. Vona vagondesa kuti mare iya yavari kukweretwa inovashandi vokundau inonera ngozvo homi yokushanda pamasure kozvo nguva vanodona vosizobhadharwa ino mugore rino. Ngozvo masoko aya avereketwa ngomukuru mukuru okundau inonera ngozvo home kuprovhinsia yoku Inyambani Carlos Costa ena anga ositi vo umambo vari kuita zviri zvese ino zviripo pakuti vazongosizobhadhara inokozvo mare iyo yokunonoka. Zvakadaroko zvositi vondau inonera ngozvo homi vati zvibinga mpini izvi zvinodongawo zvosizo darikwa. Zvakadaroko vositi mare iri kuoneka isikweretwa inokuvashandi vohomi iripo inokwana makumashanu ozvuru zvozvuru nozvuru zviviri. Uku ndikona kupera komasoko inongomundimi yochindau munguva jino.